Imba gogoma goma sikumane kondetu kwa Eduardo Garimo vaya amigo ayue amigo kududarani banduka menyeka ise ameno chama kukonda akutero kuti ayi ndithu usakaikiri iyayi pita tatenga kuimba kwa Jogan Stereo ndi Buse akuti ndi vinkwa akuti Buse

0: ukali uchesa wambuya John Timba kuti mulomo usakutowera mbuya Timba apa nikavunza kodi nyimbo zinembe mwenongana tinepa musita lota musita kuona musita kupangiwa na antu musita nani kuti kada muimbi anamwachi musagumane nyimbo
1: ni mwemwene pano nyimbo zinango ndisachita lota nyimbo zinango ndisachita kuona pile pina chitika ndingalongana cha pile ngalakandine ndinachita tani ndisachimwana munthu ule kwenda ndimfenderere duzeni kuti ndimvunze ipi vidadawika koma ine ndine mwimbi ndisaimba nyimbo ndisaimba mba ndikonsigiri mba ndifunzisa pang'ono kuti iya ngava pri nyato ndakupanikana na ine siyanga ndekatai parana ngomba kumanika munyato ninga ibodzibodzi mbwenye nzeru iye alibe komwe ine ndapiona kale ndisachitambo ningapire njira zidabwanda naine kuti ndikoze kuona kuti ndininchi nthangwe ineyi ndisachita kuimba nyimbo zangu ndisachita lota zinango sachita lemba zizinji zachita pangwana munthu rai so kulota nakundekhanee kunyerezera mbandilemba
0: kodi apa mwalonga mwati mukufuna kubusa albo ya video mwabusa kalembo nyimbo za audio mapa mangasi pena nyimbo zingasi
1: ine ndabusa nyimbo zizinji zene podikwana maalbo podikwana nayi kada podonga kada albo dej nyimbo zinakwana kumi komu nyimbo zathu chinchino ungazimba sakhalapo nthu balalabalala msadzi wakale kuti upikwate upikhongodze mwadidimwene andibasa maningi chinchino ndakufuna nditepa ndili studio ndikusasanya nyimbo zipsa panango zizili zikhalembo zakulemedzambo pang'ono
0: mulonga mwati mwatomera 2009 kuimba mpaka na lero monimbo chopwa udidi udamuone mwembo kuti ichi ndachichitambo kubulukira kunyimbo ndininji
1: ine chachiteni kubulukira kunyimbo maningi afalonga kuti ndisagula maningi chakufambira ninga ndidaenda shemba mbandichita kwekule ndabwera ndakoza dinyero pang'ono mbandimanga nyumba yanga kudowa mbandienda pontho ndakoza dinyero mbandibuka kule mbabwera na mwatizi mule mbandichitachita pang'ono nakuimba ndakoza gula mdududu wanga kufambira anthu mandibera mndagula pontho nango pisa ndipedza
0: akubirani pa nyumba mukadenda ku show
1: pa nyumba
0: anthu akuipa mitima
1: maningi
0: anthu akumenyana na chitukuku anthu anzaku akumanga chitukuku iwo alibwera dzafudza
1: asabwaza ndifudzira
0: apa mamuna mkulu mwangalonga mwati mwaenda shemba mukhalonga mwati mwaimba na azinji kodi show sachitemwe makamaka ninga zanji
1: pepepile visadependeri kufuna kwa anthu thangwene ndina nyimbo zangu za gospel salonga sio za mulungu aigiresha mangu ta ndisafuna mbwere mudzandisanzetse kunyumba kwanga kuigiresha kwathu ndisendakaimba so nyimbo za gospel basi anangomba zangu ta bwera mudzandisanzetse panango ndi anniversario munthu akwata chita mpyaka panango kubala kwa munthu ningambo phwando zinafuna iwombo ndao ine ndisendambokaimba ndisaenda ndisakhala kusudzuka ora yenseni
0: apa mulonga mwati kuimba mwatomera igreja muna nyimbo za igreja muna nyimbo za chakunja nyimbo zatoma kuimbiwa pandizipi
1: za igreja
0: pechitani muzatoma kuimba nyimbo zakunja
1: imwe msadzi wakale dziko yathu chitati sichatembenuka taimba nyimbo za igreja na msadzi wakale ngakuti ntsiku zinango safunambokudya ndatona zaimbe za igreja taimba ipi azinji anafuna mbuti pedza kudya anafuna pegereja naye anafuna nyimbo zangu zingazezizi zakuti zakuwalangiza mabanja tani tandaimapepire ngakuti sipiri kutalimaka na igereja naye piri peduzi basi thangwe nyimbo zangu izi nsakulangiza
0: mnongati pano funa ndifungule bari yanga mudzandiipirembo anthu alikumwa musenda
1: poti kuenda thangwe lifuna dinyero machi ndizati kale kwenda ndizati kale kwenda
0: azaba paimvangera kuimba akuimba kunipa akuimba kubwada mbuya Timba tisaona kuti anango azinja sangoti wa anyakuimba kuti akhaena koraje menya chamba pang'ono anango atoma kumwa kwene pang'ono imwepo ninga mkristawo kuti mukwire mthando mukwire pa palco koraje yanu chipapu chanu musachiona kupi
1: ndi momwene alonga pepimbo akunama kulanama maningi so kuti iyene kuimba kuti sakudziwa tai tangu kuti sakaninga pregasao iyo vuka pala ngakuti bite paseli pregasao sabuka usakanga twa kwaledzera kale mbukua pingana onsene kuti atwera kuti atani akuve sasambo na ifembo aimbi ifi ningachesa tingati tafika pa parko jizimu jisadzabwerera tugudu chakuimba chiri mbuimba mbuvina nhelo longa pano kuti apa na madzala apa pana kamwene ngabe
0: anta sadzona opo kodi payala asadukula moda noli katamba
1: chizimu chakuimba chiri chakufikira kuti uimbe ulembe upinyerezere mwadidi mwene upikita te nyimbo ikaveke kuna anthu ndezimu noli
0: kuti nango somo kuti anya kuimba wa pinolongeo kuti wa asalota nyimbo nkhunama pinolongeo kuti nchizimu nkhunama so kuti kuimba ndi kufuna kwene munthu ndi mwenendi
1: nkhabe saka chizimu akhala kufuna kwene kuimba kusapitirira kae anemba pangoni nyimbo za chiziri zitapira na fera pepompo thangu chizimu chakuimba chire yalibe ananyereza ndipontho ndende studio ndipanga kagulisa madosi anga ndipanga chitepi thangu ndipindulira pina ndipedza akwanga kuti iwe una chizimu mumwe nkhabe kuenda pontho ukhala kwene nkhakuenda studio usachira dwala chitaonda mbukhala mbuimba wekhanene kunetepe nkhumuta kuimba wekhanene thangutiwe una nzimu wakuimba
0: noma munankula papana nyimbo ibodzi kulonga ti mbudu mbudu ndi imbo pachisena nyimbo neye mwaimbira nyasaudi penu kuti mwalumwa na imbo mbumuimbira
1: nyimbo ishi podlongo sindaimbira saudi tsanguka ndipa sadinyero yao tai so ndaimba pili pina jitika tangu kuti pa nyumba panga ndina nkazi na ana enda ana ali ndaona kuti ungakonda kwa kongopta mbagona marichera ana salumwa na mbudu angalumwa na mbudu ile asabonera satamanyatwa ndine ningapai izo ndaimba kuni nyimbo ile kuti pili pina onaene pa nyumba panga pale ana ngombo akakhalembo na khonkho ninganenei mbakosigiri mbagopambo mbudu zili takuti tikhale mwadidi saudembo asaivambo penu
0: tisaona kuti tingafamba mpiso omo anango asakwata yadi aimbo ndonga redi msikatera nkhagudumira muti anango nkhwenda kachita kokota anango nkhugudumira ntsoyi kamusapena me
1: pepi ndisapiona mpyakuphonyeka maningi pyakudawika maningi so kuti tinaonga tani koma ati kada chinthu china mbuto yacho ngapipitira unamenywa napyo ifsaona kuti anango asenda kaphera pinsomba mbaenda ukumba chita kokota chakudawika maningi ndao malichera ale asapedza maningi pa nyumba ningana ine mbudu ilonga fi imbwishi nkhabe ona kuti uimbani uimbani ingafuna kukuluma sakuluma mbukwata malaria atembe mukagona mbeda ngona dedede
0: menyana naye kwarteni
1: nde menyana naye kwarteni yo ndema munankulu
0: mbatamene kubva uchesa mbuya João Timba na nyimbo ya chiambudu